0: Kwadi, yende, besoka na besoka. Besoka, besoka, besoka na besoka. Uke miso mongo osu,
1: besoka na besoka.
0: Tumutu tomo, ukate,
1: besoka na besoka.
0: Mongele mongo na mam, mabendi,
1: besoka na besoka.
0: Mbate bane,
1: besoka na besoka.